Amulu ni kamana waya masih je koma. Tiap tujuh jawa ya udah besok. Tiap tujuh jawa ya itu ya ada.